0: Kaka, kita sambut nama kira Torama Vaya.
1: Kupu telak, kodi pangan, kupu telak, kosu pangan, kau hadi cak.